Shanandi akama paketa ndako walavu ulira DJ skomte sa DJ kuchina namna na kusoza mkaka msogaro radio kona jange avalie kavuli mbende ino bakai tukweda vili na mkutaba ahamani yo mkoti mwende ino edio msanju wange dada wange sajabi fisa mkwende ino na mkutaba mchala wange magreti ya mchala wange aisha mkwende ino Uriba! Na mkizo mkiroti mkongkoti mbende ini kavlao.